orden ba aji lagi ize e nana sa je nagego chel adaz aji e to ajgo bet bat o josta ben yekwet sin ijin kita nila ako hashit inko tit sinigin lebeket oljito